Mama si dari gadi e pus abega ambeyu ah ahigo mama si dari daddy tere kawa re kanolo